0: hi ta va hi le ka 6 hours hikuva hi tlhavinyeta michini yetu ni ya Antena National ku nguna i le ku va hi kuma a journal da manya kunene ku va hi kuma majungulo ya siku bya namuhla a hi dzimukeni ta nkama
1: yi nghela sweswi ta matshamelo ya nkama
2: vaxiyi va ta vuxa bya dyambu ni ku cincacinca ka mheho va vula leswaku namuntlha doropa ra Tete ri kumbexeriwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 33°C ku tlhatama Maputo na Ncanca hi 30, Beira, Ximoyo, Nyembana, Nampula na Kelemani 29°C, Pemba 28, Vilankulu 27, Lixinga 26°C.

wa xiyiva ta vuxa bya dyambu ni ku cincacinca ka mheho va vula leswaku namuntlha doropa ra tete ri kumbexeliwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 33 graus ku tlhatama maputu na ncanca hi 30 beira ximoyu nyembana na mpula na kelemani 29 graus pemba 28 vilankulu 27 lexinga 26 graus centígrados.

Nisalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Thomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

ore se kwa Radio Mosambiki kuveka kempela na ikupakalata kusikala nthatu kwa dorobala kancenca hi ta va hi ku nyika vunanga mayelana ku va kempela mukiseti hi endlaku hinkwaswo leswaku va a mintirho leyi kha yi ku fikela tindlela leti tinene nkembla kempela iwa zihlanu lana ku landziwake tilovoro mundzuku ti ta va kempela tsisimama ndzimana ta ku fana ni leti nambe ku va ku simama mintshatso ku kulungela malembe ku kulungela swinyingi ngopfu swinene kambe ku lunkarhi hi ta va le xipundzankulu nyambani hi va hi rhamba vunanga lolu va ku AG n'wana mjopi vulavula hi mali kreya.